0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: KTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko KTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Oh iya mbak.
1: Es telur satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kau udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru

0: Kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya?
4: Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers!

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
0: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

saatnya kamu tahu. Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Sebaiknya kamu tahu, follow Instagram di @pro2jbi.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu,

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di Audio Library.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Santai siang ya teman Pro 2. Karena sebentar lagi udah jam makan siang ya. Aku bakal bahas sarapan nih. Sarapan ya, itu bukan hanya soal ngisi energi sebelum memulai aktivitas lagi ya. Nah, apa yang kamu konsumsi di siang ini itu juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan pencernaan. Terutama kalau misalnya menu makan kamu ngandung berbagai nutrisi yang mendukung bakteri baik di dalam usus kamu tuh. Menurut ahli gizi Ehsan yang dilansir dari VQ, mencukupi kebutuhan air saat sarapan itu juga penting nih, karena minum cukup air tuh dapat bantu sistem pencernaan tetap bekerja dengan baik dan mencegah sembelit tuh teman Pro 2. Dan di sisi lain, makanan yang tinggi lemak, jenuh, dan gula sebaiknya nggak terlalu sering dikonsumsi, karena penelitian tuh mengaitkannya dengan ya meningkatkan peradangan, berkurangnya keragaman mikrobioma usus, serta dampak buruk secara keseluruhan terhadap kesehatan pencernaan nih. Lantas ya, apa aja nih menu sarapan di siang hari? Ya sebenarnya kalau udah siang ini bukan sarapan ya, makan siang. Biasanya ya kalau di sarapan pagi itu kebanyakan orang makannya dikit tuh, masih jaga gitu ya. Tapi di makan siang, nah ini nih di jam-jam siang, di jam 1, 2, 3. Nah itu biasanya maupun di kantor, kalau jam kantor atau apalagi kalau weekend kayak gini ya. Nah itu tuh di waktu-waktunya habis-habisan gitu ya. Kenapa dibilang waktu habis-habisan? Ya ntar siang kita kesana, kita habisin nih semua kegiatannya. Nah itu kalau misalnya di kantor ya, nanti siang kita habisin, kita selesain kerjaannya. Nah biasanya kalau pagi masih santai gitu ya sampai menjelang siang, tapi kalau udah jam siang apalagi ngejar pulang gitu ya, buru-buru tuh segala aktivitasnya ya. Ada Greek yogurt dengan buah dan kacang. Menurut Ehsani, Greek yogurt itu merupakan pilihan sarapan praktis dan mengenyangkan ya, sekaligus menyediakan probiotik yang dibutuhkan tubuh dan usus. Kamu bisa nih nambahin buah beri yang kaya serat dan antioksidan. Sapiro itu juga merekomendasikan pisang, terutama yang sedikit belum matang, karena ya mengandung resisten stek atau pati resisten. Jenis serat ini itu difermentasi di usus besar dan dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik. Dan sementara itu, teman Pro 2, kacang-kacangan itu menyediakan serat, lemak, dan polifenol. Kacang kenari itu juga menjadi pilihan karena kaya omega 3 dan serat. Terus ada smoothie kaya nutrisi. Ini biasanya dijadiin minuman gitu ya. Smoothie ini itu juga menjadi pilihan sarapan yang ramah untuk pencernaan selama dibuat dari bahan makanan utuh dan sedikit atau tanpa tambahan gula. Ehsani itu menyarankan penggunaan kefir sebagai dasar smoothie karena minuman fermentasi ini itu mengandung lebih banyak kultur hidup dan aktif dibandingkan secangkir yogurt. Kamu bisa nih menyampurkannya dengan nanas, mangga, dan flaxseed atau biji rami ya. Buah ini itu memberikan serat dan antioksidan juga nih. Sementara biji rami itu menambahkan serat sekaligus omega 3 teman Pro 2. Karena omega 3 ini yang paling penting untuk tubuh kita ya. Dan bahkan teman Pro 2 yang lagi diet pun itu disaranin omega 3 tuh.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

Ya, tomo pro 2 apa? Mod meal dengan buah dan yogur. Ini juga bisa jadi makanan penutup di siang hari ini ya. Menurut Ehsan, oat ini itu merupakan sumber gandum utuh dan serat yang baik nih. Agar lebih bernutrisi, oatmeal itu dapat dipadukan dengan yogur, buah segar, atau bahkan kenari. Sapiro itu merekomendasikan apel karena ngandung pektin, yaitu jenis serat yang menurut penelitian itu dapat bantu mendorong pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Terus ada juga chia seed pudding. Dan bagel gandum utuh dengan smoked salmon itu juga bisa nih ya. Penelitian itu juga nunjukin nih bahwa roti gandum utuh kaya serat dan dapat bantu membuat tubuh kenyang lebih lama. Sehingga ya bisa jadi pilihan baik, roti yang baik untuk sarapan atau makan siang. Dan Esan itu menyarankan bagel bagel gandum utuh dengan smoked salmon sebagai topping untuk mendapatkan lemak omega-3. Tambahkan alpukat untuk memperoleh lemak sehat sekaligus seratnya, teman-teman.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketubuh.

シャキシャキ。

tumbuh dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Demam Pro 2 apa masih di santai siang nih Demam Pro 2. Aku mau nanya dulu nih Demam Pro 2. Sekarang ya di zaman-zaman era teknologi yang makin berkembang di tahun 2026 ini Demam Pro 2. Kira-kira masih ada enggak sih orang yang ngerajut? Ada? Kayaknya ya aku terakhir ketemu orang yang ngerajut itu di tahun 2006, 2009 itu udah paling akhir ya, karena masih ada tugas tuh, tugas ngerajut untuk anak-anak. Waktu itu SMP ya, aku SMP tahun 2006. Nah itu teman Pro 2, apa namanya, masih ada tuh kegiatan ngerajut ya, terus ada gambar pakai rajutan, pernah ya. Nah itu yang terakhirnya tuh teman Pro 2. Setelah SMA gak ada. Dan bahkan aku sempat nyari ya, di mana nih gitu. Kalau dulu ada tuh di daerah Simpang Bata orang jual-jualnya ya. Ternyata gak ada juga teman Pro 2. Apalagi sekarang udah makin sepi ya. Bagi sebagian orang nih teman Pro 2, merajut tuh bukan hanya terlihat sebagai hobi ya, membuat kerajinan tangan biasa. Padahal ya, aktivitas ini tuh ternyata punya dampak positif yang besar bagi kesehatan mental teman Pro 2. Oh ya, biasanya kalau yang rajut itu yang umurnya di atas 50-an. Nah, itu yang memang tekun banget untuk ngerajut ya. Tapi di zaman sekarang, kayak aku bilang tadi, di era teknologi sekarang, nah, baby boomers itu malah, apa ya, juga main sosmed tuh teman Pro 2. Di umur-umur kepala 6 itu ada tuh yang main sosmed gitu ya, yang enggak, pokoknya intinya enggak ngerajut lagi gitu. Nah, gerakan tangan yang berulang saat ngikutin pola membuat perhatian kita tuh tertuju pada satu hal. Pikiran pun bisa beristirahat sejenak dari rutinitas nih, kebiasaan scrolling media sosial atau rasa cemas yang muncul. Dan proses mengubah gulungan benang jadi barang yang berguna itu juga bisa memberikan kepuasan sendiri ya. Kegiatan seperti ini itu bisa memberikan efek terapi yang menenangkan loh teman Pro 2. Oleh karena itu ya, merajut bisa jadi salah satu cara sederhana untuk bantu menjaga kesehatan mental. Lalu apa aja nih manfaat merajut teman Pro 2? Yang pertama, itu membantu menenangkan pikiran. Saat merajut, perhatian kita tuh mulai tertuju pada benang dan pola yang sedang dibuat. Gerakan tangan yang berulang dengan ritme tenang itu dapat bantu mengalihkan pikiran dari berbagai hal yang mengganggu. Melansir dari The Guardian, psikolog Sahra Odarty itu menjelaskan nih bahwa ya, aktivitas dengan gerakan berulang itu bisa bantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Dia juga menjelaskan ya bahwa merajut itu dapat membuat detak jantung dan pernapasan lebih teratur. Ya, meskipun bukti ilmiah mengenai efek tersebut masih terbatas, karena itu ya merajut itu bisa jadi salah satu cara sederhana untuk bersantai sekaligus mengisi waktu luang. Nah, teman Pro 2 nggak perlu langsung buat sesuatu yang rumit ya. Coba mulai dari kerajinan sederhana, kayak misalnya dompet, tempat tisu, atau barang lainnya teman Pro 2. Tapi nggak hanya ini aja ya manfaat merajut untuk kesehatan mental. Apalagi kamu yang gak suka keramaian, terus di rumah juga pusing aja nih, mau ngapain gitu ya, scroll TikTok itu aja, lebih baik ngerajut deh teman Pro 2. Di sini kita bakal cerita tentang manfaat merajut untuk kesehatan mental. Stay Pro 2 FM.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang
1: video
0: terjadi
1: bullying atau pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi pembahasan
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

dan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro. Number 14.

nama udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi

tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang.

posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.

0: Sosial Diana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia merapat di usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI

0: kembali hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution. Info Pro 2. Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022. Info Pro 2. Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini, dan jangan kemana-mana.

Yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lani Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya.

0: peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 16.

0: 14 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 selama 2 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It All.
1: Number 14.

0: BTS dengan Swim di peringkat ke-12 sama per-2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song,
1: number 12.

Sini Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue lah, Chris Anderu, di International Top 20 National League. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Go.

0: Dan only Bruno Mars
1: teman berdua dengan Caca-Caca.
0: Ya, semua berdua. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
2: Number 8.

National yang barengan sama gue Alan Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman bro, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman bro ada my man, the one.

0: CNN tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Tama Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Tama Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

for Island, this is no cute anymore. Ya, sama berdua saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan Anti Smile.

podcast minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet. Number 1.

setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artis ya berhasil bertahan di chart-nya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan dan Krisnandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Alan dan Krisnandar signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya, Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM,

2 untuk hari ini di hari Minggu 13 September 2026. Ada Nia yang bakal menemani teman Pro 2 di hari ini sampai nanti formasi 20 waktu Indonesia Barat ya. Tadi kita udah dengerin beberapa lagu yang luar biasa ya. Itu menjadi lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 se-Indonesia ya. Jadi ada top 20 nasional dan juga internasional yang sudah hadir kurang dengar teman Pro 2 untuk minggu ini. Dan masihnya juga jangan lupa untuk sering-sering request biar lagu favorit kamu masuk ke top 20 nasional dan internasional ya. Masih untuk hari ini teman Pro 2 masih di rangkaian acara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 dan juga Hari Radio Nasional ya. Dan pastinya ada RRI Fest juga yang masih berlangsung malam hari ini, kolaborasi dengan Jambi Nai Culinary. Jadi buat teman Pro 2 masih bisa masih bisa jajan-jajan ya. Masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, tepatnya di halaman RRI. Dan pastinya juga untuk teman Pro 2 semuanya diimbau tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan teman Pro 2 ya. Karena aku baru aja melihat informasi terbaru surat edaran dari Wali Kota Jambi tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi ya. Jadi ini informasi perpanjangan jadwal pembelajaran jarak jauh untuk TK, PAUD, dan SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ini berlaku sampai dari tanggal 14 sampai tanggal 16 September 2026. Jadi memang masih akan diperpanjang lagi nih teman Pro 2 ya untuk pembelajaran jarak jauh, tapi khususnya untuk kelas 1 dan kelas 3 SD dan juga untuk TK dan PAUD ya. Tapi untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD itu masih bisa sekolah seperti biasa dengan catatan harus menggunakan masker ya. Oke, kalau gitu buat kalian semuanya mudah-mudahan kita masih meminta biar hujan bisa turun lagi teman Pro 2 ya, agar kita bisa bersama-sama mendapatkan udara yang baik ya, karena memang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan nih teman Pro 2. Dan karena anginnya ini nggak tahu ya, anginnya dari mana gitu kan ya, yang jadi masih kerasa banget asapnya. Dan nggak tahu kenapa juga hari ini tuh kayak mulai kayak sedikit batuk-batuk ya. Jadi buat teman Pro 2 yang juga ngerasa kayak iya ya, karena kemarin minggu lalu di pertengahan Agustus aku tuh waktu pertama kali kabut asap ya, itu langsung pilek teman Pro 2 ya. Jadi itu juga kayak makan waktu satu minggu baru enakan gitu kan ya. Dan ketika udah sembuh, ternyata kayak aduh, tenggorokan mulai gatel nih ya. Nah, jadi jangan lupa buat teman Pro 2 untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga jangan lupa untuk minum air putih ya. Oke, deh, kalau gitu buat kalian semua untuk sore hari ini, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih? Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini, kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu. Ya udah deh, ya deh, sorry. Iya, nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

di tenannya masing-masing ya untuk malam hari ini. Masih di rangkaian RRI Fest nih, untuk rangkaian acara dari peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Nah, untuk RRI Fest nomor 2 buat kalian semuanya, jangan lupa untuk mampir ke RRI dan jangan lupa pakai masker ya. Oke deh, untuk sore hari ini nomor 2 aku bakal ngebahas satu yang kayaknya perlu banget deh kita bahas ya, untuk anak-anak muda yang memang harus tetap semangat ya untuk berprestasi gitu tanpa tekanan apapun. Karena kan kelihatannya sekarang nih, kalau Gen Z katanya ya udah deh, kalau dia bisa ngapain aku harus repot sih. Iya kan? Jangan nih tahun pro 2 ya. Nah, pastinya ketika kita mungkin melihat teman udah kuliah di kampus impiannya, terus juga teman yang sudah punya pekerjaan yang keren gitu kan ya, ada yang sudah punya bisnis juga, ada yang sering ikut kompetisi dan menang gitu kan ya, bahkan ada yang kelihatannya hidup sudah tertata rapi banget. Nah, sementara kita seperti apa ya pandangan dari mereka gitu ya teman pro 2, pasti juga ada pandangan dari mereka. Karena memang pernah dengar ini enggak, apa sih namanya, rumput tetangga itu terlihat lebih hijau ya kan. Jadi kita tuh memang yang kita lihat adalah hal-hal ketika dia berhasil aja, tapi kita nggak ngelihat prosesnya teman pro 2 ya, jatuh bangunnya mereka seperti apa sampai berada di titik ini. Nah, jadi buat teman pro 2, ketika masih mencari tahu sebenarnya kita mau jadi apa, masih mencoba ini itu, masih gagal berkali-kali, dan akhirnya muncul satu pertanyaan, kok aku belum sejauh mereka ya? Nah, ini proses dari yang sudah mereka lakukan, tapi kita nggak lihat gitu, kita nggak ngerasain. Nah, tapi ketika kita sedang menjalankan proses yang kita jalanin sekarang ini, kita merasa kayak, kok aku nggak sampai-sampai di titik itu? Ya mungkin belum, teman pro 2 ya. Sabar aja. Yang jelas, yang namanya prestasi itu sebenarnya juga bukan perlombaan ya, siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mampu gitu teman pro 2 ya. Ada orang yang menemukan jalannya tuh di usia 20, ada yang baru menemukan passionnya tuh di usia 25, atau ada juga yang baru berani memulai usaha tuh di usia 30. Nah, jadi semuanya tetap valid ya. Jadi buat kamu yang sedang berjuang mengejar mimpi, jangan sampai keinginan untuk berprestasi itu justru berubah menjadi beban ya. Kita boleh punya target, kita boleh ingin sukses, kita boleh ingin membanggakan orang tua, tapi jangan lupa kita juga manusia. Ada hari ketika kita produktif, ada hari ketika kita hanya mampu bertahan, dan itu bukan berarti kita gagal. Yang penting adalah jangan berhenti bertumbuh teman pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya, jangan menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran kegagalan diri sendiri. Lihat orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk membenci perjalanan kita sendiri. Karena nanti kita juga pasti akan merasakan apa yang sudah kita lakukan dan yang proses yang kita lewati itu, dan kita akan menikmati hasilnya nanti ya. Percayalah teman pro 2.

0: toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Okay. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada studi yang mengatakan tahan rasa rindu terlalu lama berdampak buruk bagi kesehatan. Rasa rindu yang berlebihan itu bisa memicu stres, kecemasan, terus juga kamu bisa insomnia karena terganggu tidurnya, hingga meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol dalam tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik, seperti menurunnya nafsu makan, suasana hati jadi memburuk, dan munculnya rasa gak nyaman secara fisik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Damon, psikolog dari University of Utah. Dalam riset tersebut, pasangan dipisahkan selama 4-7 hari untuk mengamati dampak jarak terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perpisahan sementara dapat memicu gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, peningkatan rasa cemas, stres, serta kadar hormon kortisol. Bahkan, beberapa peserta itu juga melaporkan munculnya ketidaknyamanan fisik saat berada jauh dari pasangannya. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa sulit tidur, terus juga mudah cemas, atau suasana hati kamu yang berubah karena merindukan seseorang, mungkin itu bukan sekedar perasaan. Tubuh kamu juga ikut merasakannya, teman-teman.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ferrari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tren hidup sehat terus berkembang ya, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Jika beberapa tahun lalu olahraga lari, bersepeda, hingga gym ini menjadi pilihan utama, kini Pilates mulai mencuri perhatian dan menjelma menjadi salah satu olahraga yang digemari berbagai kalangan. Popularitas Pilates meningkat pesat, terutama di kalangan pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga generasi muda yang mencari aktivitas fisik dengan resiko cedera rendah, namun tetap efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan gak hanya dilakukan oleh perempuan, olahraga ini juga mulai diminati kaum pria loh, karena manfaatnya yang menyeluruh. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kamu yang sedang melakukan olahraga tapi ngerasa olahraga dikit jantung kayak mau meledak. Ush, pernah ngerasa nggak kayak gitu? Nah, buat kamu yang baru gerak bentar jantungnya udah rasanya mau copot, jangan langsung kapok ya, karena sebelum kamu mengira ini gejala penyakit, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Saat kamu mulai bergerak, otot tubuh pasokan oksigen dan juga nutrisi yang jauh lebih banyak secara instan. Jantung kamu berdetak lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ekstrim atau tidaknya tergantung kondisi jantung kamu. Dan kita harus tahu mana yang normal dan mana yang bahaya. Kalau yang normal, nafas terengah-engah tapi masih bisa berbicara terbata-bata. Dan detak jantung melambat setelah kamu beristirahat 1-2 menit. Kalau yang bahaya, dada terasa nyeri seperti ditekan, pusing berputar, mual, atau pandangan gelap. Jika ini terjadi, segera stop. Dan seperti apa solusinya? Solusi yang pertama, jangan lompati pemanasan. Jantung itu ibarat mesin mobil, jangan langsung diinjak gasnya. Lakukan pemanasan selama 5-10 menit untuk memberi sinyal pada jantung agar menaikkan ritme detaknya secara bertahap, bukan mendadak. Solusi yang kedua, pakai metode small wins. Jangan langsung ikut kelas intensitas tinggi, mulai dari yang ringan, seperti jalan kaki santai sekitar 10-15 menit sehari. Jika sudah terlalu ngos-ngosan, turunkan intensitasnya, jangan dipaksakan sampai tumbang. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan bugar. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan juga bugar.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh abang sentrum.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Kita lanjut ya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.
2: Oh ya,
3: boleh sih.
2: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tapi? Kayaknya boleh sih.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu muncul

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

bocil, ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Babak pertama, Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Dasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planitude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Semangat malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lu yang

beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya bisa pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan buat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma, lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal sih bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu nggak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens interaksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Makasih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Komunitas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Karena nyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap cerdas dalam menjaga kesehatan. Minggu malam waktunya santai, tapi jangan sampai kesuasembadaan tersebut ikut libur. Karena ada satu hal yang kita anggap sepele, batuk, pilek, tenggorokan, tidak nyaman, sesak napas, dan juga yang pastinya demam. Bisa jadi adalah gangguan ringan, tapi bisa menjadi tanda ispa yang perlu kita waspadai. Nah, malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol, bukan untuk bikin khawatir, tapi justru supaya kita lebih cerdas membaca kondisi kesehatan saat ini. Nah, sudah bersama kita teman Pro 2 di malam hari ini via Zoom ya teman Pro 2. Ada narasumber kita yang kompeten, Dr. Haja Rini Kartika Handajani, MKS Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Jadi tetap bersama kami di Jaga Malam, Jaga Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi, yang pasti bisa kamu tonton langsung di live YouTube RRI Jambi Net dan melalui frekuensi radio 90,9 FM, melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Karena sehat itu bukan cuma soal merasa baik-baik saja, tapi juga tahu kapan harus waspada. Oke, langsung aja kita sapa di malam hari ini. Halo, selamat malam, Dokter Rini.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Oke, dokter.
2: Ya.
1: Sehat, apa kabar? Sehatnya gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Sehat, sehat.
1: Kedengaran suara saya, dokter?
2: Kedengaran.
1: Oke, dokter. Saya pengen, kita pengen tahu aktivitas saat ini dari Dinas Kesehatan seperti apa untuk di beberapa pekan terakhir, terutama dalam kondisi musim kemarau ini, dokter. Boleh ceritakan sedikit?
2: Nah, baik. Kalau dari Dinas Kesehatan Kota Jambi ya, sehubungan dengan kabut asap ya, aktivitas kita yang pertama melakukan pemantauan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kabut asap.
1: Yeah.
2: Kemudian pemberian masker. Kemudian yang ketiga, kita saat ini sedang turun melakukan screening untuk menemukan penyakit TBC. Itu diantaranya itu.
1: Oke.
2: Kegiatan-kegiatan yang lain.
1: Baik. Nah, itu sekilas sedikit nah dokter. Dan malam ini kan dokter kita tuh bahasnya yang lagi ini dekat sekali dengan kondisi saat ini ya dokter ya. Apalagi sekarang lagi musim kemarau ya, nama ispa kan jadi salah satu perhatian buat masyarakat terutama buat kita semuanya. Oke, di awal ini kita bikin mengenal dulu dan baru waspada. Dokter, kalau kita bicara ispa, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ispa dan mengapa penyakit ini begitu dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari?
2: ISPA itu kita mengenalnya ya, kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. Kalau akut itu mendadak ya,
1: yeah.
2: Jadi didapatkan secara cepat. Keluhannya itu biasanya batuk, pilek,
1: yeah,
2: sakit menelan, kemudian demam, demikian. Jadi penyebabnya bisa banyak ya, bisa karena virus,
1: yeah,
2: bisa karena bakteri, bisa karena alergi, bisa karena cuaca yang buruk dan sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi memang ispa itu merupakan penyakit yang paling banyak sepanjang tahun.
1: Baik. Nah, apa saja nih dokter gejala ispa yang sering muncul tapi justru kerap diabaikan banyak masyarakat?
2: Biasanya kan gejalanya itu batuk, pilek biasa.
1: Iya. Yeah.
2: Masyarakat menganggap biasa. Kemudian muncul nyeri menelan. Nyeri menelan, kemudian batuk, kadang-kadang bisa sesak. Tapi kalau sudah nyeri menelan, ditambah dengan demam tinggi atau batuk, biasanya ini sudah membutuhkan pertolongan dari medis. Jadi kalau sakit ispa itu masih bolehlah kita mencoba mengobati sendiri ya, dua hari atau tiga hari. Tapi kalau sudah muncul gejala sakit menelan atau sesak napas atau demam tinggi, sebaiknya pergi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan.
1: Oke, dokter, sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku pengen tahu nih dokter, banyak orang kan menganggap ya batuk, pilek atau sakit tenggorokan sebagai penyakit biasa. Kapan sebenarnya gejala tersebut tergolong ibarat itu masih tergolong ringan dan kapan kita harus lebih waspada? Karena kan banyak orang batuk, pilek, sakit tenggorokan tuh kayaknya tuh biasa-biasa aja. gejala itu masih tergolong ringan dan kapan kita harus mulai waspada?
2: Ya, dikatakan berat kalau sudah kalau muncul sesak napas ya. Kemudian tapi jangan sampai muncul sesak napas.
1: Iya.
2: Nyeri menelan juga itu juga sudah merupakan tanda bahaya karena dari nyeri menelan ini bisa komplikasi ke mana-mana, bisa ke ginjal, bisa ke sendian, bisa ke jantung. Jadi sebenarnya ISPA ini jangan dianggap seperti penyakit biasa. Nah, dia kadang-kadang juga bisa menjadi penyebab yang berat ya, seperti pada bayi dan balita ISPA ini bisa menjadi berat gitu.
1: Oke. Nah, dokter, bagaimana membedakan ISPA biasa dengan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan atau pertolongan medis segera?
2: Kalau sudah demam tinggi, kemudian sakit menelan, ditambah dengan sesak napas, itu sudah membutuhkan pengobatan atau pemeriksaan medis lanjut.
1: Oke, apakah seorang yang terlihat sehat tapi sedang mengalami gejala ringan tetap bisa menularkan ISPA kepada orang lain?
2: Tetap bisa, ya kan ada masa inkubasi atau masa maksudnya penyakit itu ke dalam tubuh itu window periodnya. Jadi walaupun dia kelihatan masih ringan, tetapi kalau itu masuk pada awal-awalnya dia masih bisa menularkan ke orang lain. Makanya sebaiknya kalau misalnya seseorang itu menderita ISPA ya sebaiknya menggunakan masker.
1: Oke. Terus dokter lanjut, seberapa besar sih sudah peran lingkungan, kualitas udara dan juga asap rokok, debu dan kepadatan aktivitas terhadap resiko dari ISPA?
2: Sangat besar sekali ya. Karena asap rokok, debu itu langsung paparannya ke saluran pernapasan melalui hidung. Nah, apalagi asap rokok ya, asap rokok itu apalagi pada bayi balita itu bisa menyebabkan ISPA pada bayi dan balita 2 kali lipat dibandingkan anak bayi dan balita yang tidak terpapar oleh asap rokok.
1: Oke, dokter, kalau kita melihat kondisi kesehatan masyarakat saat ini, apa sih sebenarnya yang paling perlu diperhatikan warga? Yaitu misalnya memperhatikan warga Jambi terkait dengan saluran penyakit saluran pernapasan ini, dokter.
2: Terkait dengan adanya kabut asap ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya yang diperhatikan itu adalah perilaku-perilaku yang jangan menambah resiko. Jadi yang memperkecil resiko antara lain aktivitas di dalam ruangan ya, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian kalaupun memang terpaksa harus keluar ruangan ya menggunakan masker. Kemudian satu lagi yang tak kalah pentingnya adalah membiasakan cuci hidung. Cuci hidung itu dipisah dengan menggunakan NaCl, larutan NaCl kita dengan spek, tapi tidak ada jarumnya, kita buka jarumnya, kemudian kita ambil NaCl, kita masukkan ke hidung, disemprot hidungnya kiri dan kanan. Itu juga bisa mengurangi risiko untuk terserang ISPA.
1: Oke, dokter, pertanyaan kunci nih. Kalau malam hari nih, teman terbaik Pro 2 Jambi atau pendengar malam ini hanya mengingat 3 hal tentang ISPA. 3 hal apa yang dokter ingin mereka ibarat itu 3 hal apa yang dokter ingin mereka ingat?
2: Kalau ISPA, yang pertama adalah gunakan masker. Kemudian yang kedua, lakukan cuci hidung. Yang ketiga, jangan merokok atau jauhi asap rokok.
1: Oke. Baik, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih, kita bakal ngobrol lagi Tam Pro 2 bersama dengan dokter ini, Tam Pro 2. Untuk malam hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita, Tam Pro 2. Intinya bagaimana kita tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi saat ini. Dokter ini kita masih lanjut lagi, kita tapi break sejenak, tapi jangan hilang dulu dokter ini ya, tetap di link Zoom kita ya.
2: Baik.
1: Teman Pro 2 masih bersama Pro Jambi di 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Yang saat ini dari Pro 2 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam Presisi. Saya Kombespol Arun Dunarji, SIK MSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi.
1: Kita lanjut lagi 9,9 Pro 2 Jambi dan masih bersama dengan Dokter Rini. Dokter Rini.
2: Ya.
1: Oke, sekarang kita lanjut lagi Dokter. Pembahasan tentang kreatif nih. Sehat itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Nah, yang pertama Dokter, kalau kita membuat tantangan 24 jam hidup lebih sehat, 3 kebiasaan sederhana apa yang wajib dilakukan oleh masyarakat?
2: Yang pertama, jangan begadang.
1: Oke.
2: Yang kedua, jangan merokok atau menghisap asap rokok.
1: Terus?
2: Yang ketiga,
1: iya.
2: Minum air putih cukup.
1: Oke, jadi tiga itu aja ya Dokter ya. Simple, sederhana ya. Tantangan 24 jam lebih sehat lagi. Nah, Dokter, untuk anak muda yang aktivitasnya padat, sering begadang, makan tidak teratur, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget, dari mana sebaiknya mereka mulai memperbaiki pola hidup Dokter?
2: Jauhi gadgetnya. Jadi fokus dengan aktivitasnya. Misalnya, kalau makan, makan. Jangan dengan gadgetnya. Kemudian kalau dia berolahraga, olahraga. Jadi aktivitas dia, fokus dengan aktivitas dia.
1: Oke. Oke, baik. Terus apakah begadang dan kurang tidur itu bisa membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit termasuk infeksi Dokter?
2: Jelas itu, karena pada saat tidur malam itu sel-sel tubuh itu recovery, penyembuhan. Kan dia sudah capek tuh seharian kita gunakan untuk bekerja. Nah, pada saat tidur malam itulah dia recovery. Kalau misalnya tidak begadang, tidak tidur, ya dia tidak akan recovery, sehingga dia akan kelelahan, akan mudah terjangkit oleh penyakit-penyakit.
1: Oke, Dokter, kalau kita kan sering mendengar tuh, ibaratnya tuh dengar nasihat nih Dokter, jangan lupa minum air putih. Sebenarnya seberapa penting sih hidrasi bagi kondisi tubuh dan juga kesehatan saluran pernapasan?
2: Sangat penting sekali hidrasi itu. Misalnya kekurangan cairan, bisa shock, bisa pingsan. Jadi hidrasi itu dibutuhkan untuk metabolisme otak, ya. Kemudian metabolisme pernapasan, metabolisme saluran pencernaan, fungsi ginjal. Jadi sangat penting sekali hidrasi itu. Kalau kekurangan cairan, namanya dehidrasi. Nah, ini akan menyebabkan keadaan yang fatal, bisa shock, dan sebagainya.
1: Oke, lanjut lagi nih Dokter ini ya. Bagaimana dengan kebiasaan rokok atau terpapar asap rokok? Seberapa besar sebenarnya pengaruhnya terhadap kesehatan paru-paru dan resiko gangguan pernapasan?
2: Sangat besar sekali ya. Asap rokok itu pengaruhnya kalau pada anak-anak, anak yang terpapar dengan asap rokok dibandingkan anak yang tidak terpapar dengan asap rokok itu dua kali lipat risiko dia untuk terkena penyakit ispu. Sementara kalau orang dewasa itu risiko pada infeksi saluran pernapasan bawah. Sangat besar sekali pengaruh asap rokok itu ke kesehatan saluran pernapasan.
1: Oke, nah kalau seorang dokter tinggal atau bekerja di lingkungan yang banyak debu, asap, asap kendaraan atau kualitas udara yang kurang baik. Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resikonya?
2: Yang pertama, ya dia harus menggunakan masker.
1: Oke.
2: Yang kedua, lakukan cuci hidung kalau malam hari mau tidur. Ya. Yang ketiga, meningkatkan stamina dengan memakan buah dan sayur lebih banyak lagi dalam porsinya.
1: Oke. Terus bisa nggak sih dokter kasih resep sehat versi anak muda? Tidur, makan, olahraga, aktivitas luar ruang, sampai dengan penggunaan gadget yang realistis dan tidak terasa seperti aturan yang sangat berat.
2: Kalau untuk anak muda, yang jangan merokok, jangan menghisap asap rokok, kadang-kadang menjadi perokok pasif ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian yang kedua ya jangan begadang. Tidur minimal 8 jam, 7 sampai 8 jam. Saya rasa itu yang penting ya untuk hidup sehat anak muda sekarang. Kemudian ya jangan terlalu dengan gadget itu ya. Jadi ada juga aktivitas-aktivitas yang tidak tergantung dengan gadget kita ini.
1: Oke, lanjut dokter. So, gimana nih caranya hidup, ibaratnya bagaimana cara membuat hidup sehat menjadi kebiasaan yang menyenangkan, bukan sekedar dilakukan ketika kita sudah sakit.
2: Jadi kebiasaan-kebiasaan sehat itu harus menjadi dijadikan budaya sehingga tidak menjadi berat lagi, misalnya ya beraktivitas fisik secara teratur. Kemudian makan sayur dan buah lebih banyak lagi. Kemudian minum air putih. Kemudian tidur dengan waktu yang tetap setiap hari. Seperti itu. Jadi dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oke, dokter. Nah, kita ini bakal bikin kuis cepat. Ibaratnya Arta sebutkan kebiasaan. Dokter tinggal pilih aja, lanjutkan, kurangi atau hentikan. Ya dokter ya.
2: Oke.
1: Begadang hampir setiap malam.
2: Hentikan.
1: Merokok tetap rajin olahraga.
2: Hentikan.
1: Minum air putih cukup.
2: Lanjutkan.
1: Tetap masuk kerja atau sekolah ketika sedang sakit dan batuk berat.
2: Hentikan.
1: Berbagi alat makan atau minuman dengan teman.
2: Kurangi.
1: Memakai masker ketika sedang mengalami gejala pernapasan.
2: Lanjutkan.
1: Oke. Baik dokter, nanti kita lanjut lagi nih ngebahas tentang cerdas membaca kondisi kesehatan di era digital. Masih dari Pro 2 Jami di Jaga Malam. Dan yang pastinya tanpa Pro 2 kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan dokter ini. Dokter ini tetap sama kami di Pro 2 Jambi ya. Oke, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam, Jaga Malam-Malam bersama Pro Jambi. Setelah yang satu ini, kita lanjut lagi bersama dengan dokter ini di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ngobrol seru bersama dengan dokter ini tahun produk malam hari ini. Dan kita lanjut lagi ngebahas tentang cerdas membaca kondisi kesehatan di era digital. Dokter ini.
1: Ya.
0: Oke, lanjut lagi dokter ini. Kita obrolan seru lagi di malam hari ini. Dokter, sekarang ini kan anak muda ketika merasakan gejala kesehatan sering langsung googling atau mencari informasi di TikTok, di Instagram, YouTube. Apakah kebiasaan tersebut bisa membantu atau justru bisa berbahaya?
1: Menurut saya bisa membantu, namun harus dilihat, harus dicari memang narasumbernya atau sumbernya itu yang capable.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya kita emang kayak aku juga sering dokter googling gitu loh ketika gini-gini kondisinya misalnya atau misalnya apa nih buat mengobati tenggorokan, radang tenggorokan. Berarti ibarat itu tapi tetap dengan informasi itu harus yang valid dari ahli kesehatan atau dokter ya dokter ya?
1: Dari ahlinya.
0: Oke, so dokter, bagaimana cara sederhana membedakan informasi kesehatan yang kredibel dengan hoax atau hoax atau informasi yang menyehatkan?
1: Kita lihat sumbernya, narasumbernya apakah kredibel sesuai dengan kompetensinya. Ya, kalau misalnya kalau zaman sekarang kan gampang, ini semua orang bisa aja buat ini ya, video buat narasi. Tapi kita melihat kredibilitas dari yang menyampaikan itu. Kalau memang sesuai dengan keilmuannya ya nggak apa-apa.
0: Oke, terus ada fenomena apa, Rata?
1: Jadi tidak semua informasi itu

0: apalagi sekarang untuk pengobatan-pengobatan tradisional itu memang sudah mulai digalakkan.
1: Oke, terus menurut dokter nih, apakah masyarakat perlu memulai memiliki semacam literasi kesehatan digital? Terus apa saja kemampuan dasar yang perlu dimiliki?
0: Menurut saya sangat perlu sekali ya literasi digital, terlebih lagi untuk kesehatan ya. Nah, tapi harus pandai-pandai dia memilih informasi-informasi itu dari sumbernya yang memang saya bilang tadi yang kapabel, yang kredibel, sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak semua informasi bisa dia serap atau bisa dia terima. Jadi harus pilih-pilih, bijak-bijak memilih informasi, terutama informasi kesehatan.
1: Oke, kalau teknologi seperti aplikasi kesehatan, smartwatch, atau perangkat pemantau kesehatan semakin mudah digunakan. Seberapa jauh sih sebenarnya masyarakat tuh boleh mempercayai data perangkat tersebut?
0: Kalau datanya itu bersumber dari badan yang memang berwenang ya, menurut saya memang itu yang valid ya. Jadi dia harus ambil dari sumber-sumber yang memang legal dan memang kredibel.
1: Kalau yang tadi dokter bilang kan yang berwenang, atau itu seperti apa nih yang dokter yang bisa mereka bisa percayai?
0: Misalnya informasi data tentang penyakit ya, yang berwenang kan dinas kesehatan gitu. Jangan dia ambil data dari misalnya apa namanya informasi yang dari mulut ke mulut yang viral-viral seperti itu.
1: Oke, terus bagaimana peran media sosial dan konten kreator agar tidak hanya membuat konten yang viral, tetapi juga ikut membangun budaya hidup sehat?
0: Saya sangat mendukung sekali ya kalau ada konten-konten kreator yang berbicara tentang kesehatan, karena memang saya lihat masyarakat kita banyak juga yang memang awam sekali tentang kesehatan. Dan saat ini saya melihat sudah banyak kok konten-konten kreator yang memang dari personal kesehatan ya, yang mereka berbicara tentang kesehatan. Saya sangat mendukung seperti itu.
1: Oke, kalau dinas kesehatan boleh membuat satu inovasi kampanye kesehatan khusus untuk anak muda Kota Jambi. Kira-kira nih dokter, kampanye seperti apa yang paling efektif?
0: Mungkin ya informasi-informasi dalam bentuk video, tapi yang tidak terlalu lama ya, informasi-informasi sebentar yang memancing minat untuk selanjutnya, kan nanti mereka bisa searching di internet dan sebagainya.
1: Oke, nah dokter, sekarang kita ke mini challenge. Dokter cuma jawab hoax atau fakta, itu aja dokter ya. Kalau tidak demam berarti tidak sedang mengalami infeksi.
0: Itu hoax.
1: Hoax ya. Antibiotik bisa digunakan untuk semua jenis batuk atau pilek.
0: Hoax.
1: Kalau sudah pernah terkena ISPA berarti tubuh sudah kebal.
0: Tidak juga, itu hoax.
1: Masker dapat membantu mengurangi resiko penularan penyakit pernapasan. Fakta berarti?
0: Fakta.
1: Merokok bisa memperburuk kesehatan saluran pernapasan.
0: Fakta.
1: Oke. Baik dokter, kita masih lanjut lagi di obrolan di malam hari ini yang memberikan informasi sehat untuk teman terbaik Pro 2 Jambi yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital, dan streaming rri.co.id, dan juga yang lagi nonton di live YouTube RRI Jambi Net. Teman Pro 2, dan dokter nanti kita lanjut lagi nih, menarik dan dekat dengan masyarakat. Tetap bersama Pro 2 Jambi, kita masih di obrolan seru di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan dokter ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: dari 90,9 Pro 2 Jambi. Dan kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Raja Rini Kartika Handajani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dokter.
1: Ya.
0: Oke, halo dokter.
1: Halo.
0: Kecil banget suaranya dokter.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, ya.
0: Nah, oke, dokter. Suaranya.
1: Halo.
0: Iya. Agak kecil sedikit sih. Oke, aman. Dokter, sebelum aku bakal pembahasan dari ISPA, kita bicara kesehatan. Sedikit nih dokter ya, kita bakal sebelum pembahasan tentang ISPA, kita pengen tahu dokter, apakah orang sehat itu berarti tidak pernah sakit? Dokter?
1: Sehat, sehat itu sehat, sehat badan, sehat fisik, ya, maksud sehat rohani.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sehat itu secara komprehensif, bukan hanya bebas dari penyakit.
0: Oke, berarti dokter, apakah orang sehat itu berarti tidak pernah sakit?
1: Orang sehat tidak pernah sakit, ya, bisa dibilang seperti itu.
0: Oke, mana yang lebih berbahaya? Tidak tahu sedang sakit atau tahu tapi memilih mengabaikannya?
1: Tidak tahu sedang sakit.
0: Oke, kenapa masyarakat sering lebih takut dengan penyakit yang viral daripada penyakit yang sebenarnya sudah dekat dengan mereka?
1: Karena mungkin ya, karena pemahamannya yang tentang kesehatan yang belum baik aja.
0: Itu dokter? Oke, kapan kita harus berhenti mencari diagnosis di internet dan mulai menemui tenaga kesehatan?
1: Kalau penyakit itu sudah mulai mengganggu kita.
0: Oke, apakah gaya hidup anak muda sekarang membuat mereka lebih sehat atau justru sebaliknya?
1: Justru sebaliknya.
0: Apakah kebiasaan kesehatan yang kelihatannya sepele tetapi dampaknya besar? Bisa dijelaskan juga dokter sekalian.
1: Maksudnya gimana?
0: Apa kebiasaan kesehatan yang kelihatannya sepele tetapi dampaknya besar?
1: Begadang itu.
0: Oke. Begadang yang pasti poinnya dokter ya.
1: Iya.
0: Kalau kesehatan tubuh punya alarm, tanda apa yang paling sering kita abaikan dokter?
1: Haus ya.
0: Berarti kalau misalnya kita mengabaikan haus, itu biasa terjadi seperti apa saja dokter?
1: Haus, sering haus-haus. Sering kan kalau misalnya sedang aktivitas kita lupa minum. Nah, sebenarnya haus itu adalah alarm bahwa tubuh itu kekurangan cairan. Bisa juga alarm bahwa ada suatu penyakit, misalnya penyakit kencing manis, itu juga ditandai dengan rasa haus.
0: Oke, sehat itu sebenarnya tanggung jawab individu, keluarga, atau lingkungan dokter?
1: Tanggung jawab semua.
0: Semua? Perorangan, keluarga, termasuk lingkungan juga?
1: Iya.
0: Nah, lanjut dokter. Apa satu mitos kesehatan yang paling ingin dokter luruskan malam hari ini?
1: Bahwa penyakit TBC.
0: Iya.
1: Kan disebabkan oleh guna-guna. Penyakit TBC itu disebabkan oleh infeksi dari bakteri. Jadi bisa diobati.
0: Oke, sorry dokter. Sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya nih, tadi dokter bilangi jangan sampai percaya bahwa TBC itu guna-guna. Memang masih ada masyarakat di zaman sekarang ini percaya dengan TBC dari guna-guna, dokter? Izin?
1: Masih ada.
0: Oh, masih ada. Oke, ini jadi pencerahan juga buat teman Pro 2 ya. Jadi TBC itu bukan guna-guna, tapi kita bisa diobati ke tenaga kesehatan. Benar ya dokter ya? Oke, dokter lanjut lagi nih. Sekarang kita balik lagi dari ISPA, kita bicara kesehatan kita. Ibaratnya menarik dan dekat dengan masyarakat dokter ya. Dokter, kalau kita keluar dari isu ISPA, persoalan kesehatan apa yang saat ini menurut dokter perlu lebih banyak mendapatkan perhatian masyarakat Kota Jambi?
1: Kalau saat ini adalah TBC. Penyakit TBC atau penyakit plak paru.
0: Iya. Kenapa apa dokter? Mungkin bisa sampaikan juga biar mungkin teman-teman terbaik Pro 2 atau masyarakat Jambi juga bisa tahu bahwa alasan kenapa dokter menyampaikan TBC dan penyakit paru yang menjadi poin yang paling penting untuk masyarakat Jambi.
1: Karena sudah menjadi prioritas nasional, Proknas, program nasional. Kemudian yang kedua, Indonesia ini penyumbang TBC global nomor 2 setelah India. Kemudian TBC ini juga sifatnya menular. Menular melalui percikan dahak dan pada saat batuk dan bersin. Jadi penularannya cukup mudah dan kasusnya juga cukup banyak di Kota Jambi dan di Indonesia.
0: Oke, nah kalau kita sering mendengar tentang penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. So, kenapa penyakit-penyakit tersebut juga penting diperhatikan oleh anak muda, dokter?
1: Karena penyakit itu sekarang bukan hanya mengenai lansia.
0: Iya.
1: Saya lihat penderitanya sudah bergeser menjadi usia yang lebih muda. Karena mungkin pengaruh gaya hidup ya, gaya hidup zaman sekarang, sehingga anak-anak muda itu banyak juga yang terkena penyakit darah tinggi, kemudian kencing manis, kemudian stroke masih muda, ya, kemudian gagal ginjal. Jadi itu adalah penyakit-penyakit tidak menular yang harus menjadi perhatian untuk anak muda sekarang. Kalau dulu,
0: iya,
1: penyakit ini hanya dikenai oleh lansia, umur-umur yang sudah lanjut ya. Tapi saat ini dia bergeser ke usia-usia yang lebih muda.
0: Oke, kalau dulu ya emang dokter ya, jantung tuh kayaknya udah yang mereka lansia dokternya zaman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak kenal lagi, mau muda, mau masih balita, semua bisa terpapar ya dokter ya. Oke, nah banyak anak muda dokter merasa bahwa saya ini kan masih muda, berarti saya masih sehat. Apa anggapan yang perlu kita ubah di sini dokter?
1: Karena masih muda ya,
0: iya,
1: harus dipastikan dia menjaga kesehatannya. Jadi harus dipastikan dia melakukan screening setiap tahun untuk memastikan mudanya itu memang benar-benar sehat. Kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang tidak ketahuan kalau tidak dilakukan pemeriksaan atau screening.
0: Oke, seberapa penting dokter kita melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan secara berkala? Terus meskipun seorang merasa bahwa mereka tuh tidak memiliki keluhan.
1: Untuk penyakit-penyakit tidak menular memang tidak punya keluhan pada awal-awal penyakitnya. Jadi semua merasa sehat ya, kecuali jangan mengatakan sehat kalau belum melakukan pemeriksaan. Kalau sudah melakukan pemeriksaan dipastikan bahwa memang tidak ada penyakit. Misalnya ya, saya tidak menderita hipertensi padahal saya tidak pernah cek, itu nggak bisa. Jadi kalau saya mengatakan saya tidak hipertensi, kalau saya sudah cek tensi saya secara teratur.
0: Oke, lanjut dokter, bagaimana dengan kesehatan mental, stres, kecemasan, dan kelelahan akibat tekanan pekerjaan atau media sosial? Seberapa besar hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan fisik?
1: Kesehatan mental itu bisa bermanifestasi pada kesehatan fisik. Misalnya seseorang yang stres, mau menghadapi ujian, ya, mau ada sesuatu hal, dia bisa, kalau dia stres, dia bisa sakit mah. Jadi bisa nyeri ulu hati, ya, banyak. Jadi penyakit penyakit kejiwaan bisa bermanifestasi pada fisiknya.
0: Oke, dokter, kalau masyarakat ingin mulai lebih peduli terhadap kesehatan, tapi mereka tuh ibaratnya masih bingung, harus mulai dari mana? Apa langkah pertama yang paling realistis?
1: Kalau menurut saya, sekarang kan sedang ada program screening,
0: yeah,
1: screening kesehatan. Ya, manfaatkan aja itu, pergi aja ke fasilitas kesehatan puskesmas, lakukan pemeriksaan screeningnya. Kalau memang dia sehat, kemudian lanjutkan dengan perilaku hidup sehat, seperti tidak merokok, aktivitas fisik yang rutin, makan makanan gizi seimbang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya hasil screening menyatakan ada penyakit yang diidap, ya kita obati.
0: Oke.
1: Okay. Berarti dari dia dini lebih baik daripada mengobati setelah parah, ya.
0: Oke. Okay. Baik, dokter. Untuk para orang tua, anak muda, pekerja, pelajar, atau masyarakat umum yang sedang mendengarkan malam hari ini di acara Jaga Malam Pro 2 Jambi, apa satu kebiasaan kesehatan dokter yang berharap mereka tuh mulai lakukan sejak besok?
1: Lakukan screening kesehatan.
0: Lanjut lagi, dokter?
1: Melakukan screening kesehatan.
0: Oh, itu aja?
1: Ya.
0: Cukup dengan melakukan?
1: Screening kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan perilaku hidup sehat.
0: Oke. Nah, yang terakhir, dokter, kita kan sering ibaratnya gini loh, dokter, kita tuh kan sering baru menghargai kesehatan setelah jatuh sakit. Biasanya seperti itu kan, dokter, ya, bahwa kalau jatuh sakit baru berobat. Kebanyakan masyarakat umumnya seperti itu. Kalau malam ini dokter Rini bisa mengirim satu pesan kepada seluruh masyarakat Jambi supaya mereka tidak menunggu sakit untuk memulai peduli dengan kesehatan, apa pesan dokter? Silakan di closing statement terakhir ini, dokter. Silakan, dokter.
1: Mencegah itu lebih baik dari mengobati. Kemudian menemukan suatu penyakit dalam keadaan dini itu jauh lebih baik dengan harapan hidup yang lebih tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan perilaku hidup sehat.
0: Oke, okay. Baik, dokter, tidak berasa teman terbaik Pro 2, satu jam kita sudah ngobrol dan belajar tentang ISPA, bagaimana mengenali gejalanya, kapan harus waspada, dan juga tentunya bagaimana menjaga kesehatan di tengah kondisi saat ini. Terima kasih banyak buat Dokter Hajarini Kartika Dajani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Terima kasih, dokter Rini. Terima kasih atas informasi dan pesannya. Iya, terima kasih, dokter. Apa nih pesannya buat RRI, dokter, yang usianya 81 tahun?
1: Keren, inovasi. Ya, selalu jaya.
0: Amin. Oke, terima kasih dokter ini. Kita udah ngobrol seru tentang Pro 2, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, bahwa kita mulai dari sekarang lebih peduli kesehatan sama Pro 2, ya. Jangan tunggu sakit baru kita mau ke tenaga kesehatan. Setidaknya check up 6 bulan sekali, dokter. Benar gak sih, dokter?
1: Setahun sekali. Boleh 6 bulan.
0: 6 bulan atau setiap tahun setahun satu kali?
1: Sekali, iya. Kalau misalnya sehat, ya.
0: Oke. Teman Pro 2 Jambi, ingat ya, yang pastinya jangan lupa, teman Pro 2, informasi ini jangan tunggu sakit baru peduli kesehatan. Kenali kondisi tubuh kita, jaga kebersihan, terapkan pola hidup sehat, dan kalau ada gejala yang mengkhawatirkan, so jangan ragu untuk mencari pertolongan tenaga kesehatan. Karena ini menjadi sehat itu penting, tetap menjadi cerdas dalam menjaga kesehatan jauh lebih penting. Saya Arta Sanggang, masih dijaga malam hari ini. Tetap ceria, tetap waspada, dan tetap sehat. Terima kasih, dokter. Salam sehat.
1: Sama-sama.
0: Saya selalu, dokter, ya. Tetap semangat memberikan edukasi, informasi, dan himbauan kepada masyarakat Jambi untuk tetap peduli kepada kesehatan. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2 Jambi. Terima kasih, dokter. Bye-bye.
1: Jaga Malam.

0: jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita nanti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Jambi, selamat malam Indonesia. Di Jaga Malam Tam Pro 2 lanjut lagi ya. Bersama saya Artis Tahan menemani Tam Pro 2 dan Tam Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas tentang informasi health dan buat kalian informasi untuk lebih aware, peduli dengan kesehatan. Kita lanjut lagi Tam Pro 2 berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Yang sesaat lagi akan aku persembahkan buat Tam Pro 2 dimanapun berada. Dan selamat malam dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Masih dari Pro 2 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi ngebulas informasi. Teman Pro 2 yang bakal aku berikan informasi saat ini, Teman Pro 2 salah satunya, tidur dengan jendela terbuka apakah aman untuk kesehatan? Nah, Teman Pro 2, tidur dalam kondisi jendela terbuka bisa memberikan rasa nyaman bagi sebagian orang. Tapi, apakah ada manfaat kesehatan dari kebiasaan tersebut? Beberapa penelitian telah menegaskan bahwa ada hubungan kuat antara jendela terbuka dan kesehatan, termasuk namanya kualitas tidur. Meskipun bisa memberikan pengaruh positif, kebiasaan itu tetap perlu dipertimbangkan. Supaya tidak salah sangka, kita bakal ulas dampak positif dan juga negatif ketika tidur dalam kondisi jendela terbuka. Oke, yang pertama Teman Pro 2, jendela terbuka menurunkan kadar CO2 di ruangan. Menurut penelitian dalam jurnal Building and Environment tahun 2022, membiarkan jendela tetap terbuka bisa mencegah penumpukan karbon dioksida atau CO2 di dalam kamar, sekaligus meningkatkan kualitas tidur. Terus apa hubungannya antara jendela terbuka dan kadar CO2 di dalam kamar? Tanpa ventilasi yang cukup, CO2 yang dihembuskan manusia dan dihasilkan dari aktivitas lainnya itu bisa menumpuk di ruangan. Konsentrasi CO2 yang tinggi bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, ngantuk, sampai dengan penurunan konsentrasi. Tak sampai di situ aja Teman Pro 2, udara yang sabgan memungkinkan terjadinya kuman, debu, partikel, polutan dari aktivitas rumah tangga terperangkap. Dan ini ternyata bisa memperburuk kondisi alergi dan juga risiko ISPA. Jadi jendela terbuka bisa memberikan sirkulasi udara yang lebih baik, dengan catatan kualitas udara di luar bagus. Jadi kalau misalnya buka jendela nih, yang pertama nih ya, positifnya dengan membuka jendela atau jendela terbuka saat tidur, ternyata Teman Pro 2, manfaat yang pertamanya Teman Pro 2 bagus, Teman Pro 2 memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Tapi dalam kondisi, ingat ya, kualitas udara di luar bagus Teman Pro 2. Nah, tidur dalam kondisi jendela tidak terbuka ternyata tuh gak selamanya baik bagi kesehatan. Teman Pro 2, memang sih menyenangkan ketika tidur dengan jendela terbuka, tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Menurut psikologi atau psikolog spesialis pengobatan di tidur, Selby Harris, melansir dari Livestrong, bukannya meningkatkan kualitas tidur, jendela terbuka ternyata itu bisa memperburuk untuk kondisi kesehatan kalau dilakukan tanpa pertimbangan. Nah, Teman Pro 2, ternyata nggak semuanya ya, untuk membuka jendela itu dalam kondisi tidur itu lebih baik, Teman Pro 2. Ada yang ternyata tuh yang gak selamanya semuanya baik bagi kesehatan tidur dalam kondisi jendela terbuka. Nanti kita bakal ulas Teman Pro 2 penjelasannya. Teman Pro 2, bukannya meningkatkan kualitas tidur, jendela terbuka justru bisa memperburuk kondisi kesehatan kalau dilakukan tanpa pertimbangan. Jadi ada plus minusnya. Tadi yang plusnya sudah tahu Teman Pro 2 ya, apalagi kalau misalnya di dalam ruangan itu terlalu banyak aktivitas, ibaratnya tuh terperangkap di dalam segala ya, ibaratnya aktivitas kita dengan kondisi udara yang tetap itu aja. Jadi emang sih kita juga tahu dengan muka jendela menurunkan kadar CO2 di dalam ruangan. CO2 itu bisa dihasilkan dari manusia dan juga aktivitas yang ada di dalam ruangan. Terus yang positifnya, kalau kita membuka jendela itu menurunkan kadar CO2 di ruangan, tapi dalam kondisi udara di luar itu bagus, Teman Pro 2. Nah, sekarang nanti kita akan lanjut lagi mengulas penjelasan Teman Pro 2, jendela terbuka yang justru memperburuk kondisi kesehatan kalau kita lakukan tanpa pertimbangan. Tetap bersama di Jambi, kita lanjut lagi berbagi informasi untuk kamu. Dan yang pastinya selamat malam buat Teman Pro 2, buat kamu yang mendengarkan melalui 90,9 FM, melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id.

tidur dalam kondisi terbuka tidak selamanya baik bagi kesehatan. Yang pertama, bisa memperparah alergi seseorang. Membiarkan jendela terbuka saat tidur itu bisa memperparah kondisi orang yang memiliki alergi musiman. Alergi seperti serbuk sari, jamur, ragweed dari luar dapat dengan cepat masuk ke dalam ruangan. Juru bicara Amerika Lung Association, Brian Christman juga mengimbau agar penderita asma dan rinitis alergi tidak membuka jendela, terutama di malam dan dini hari. Melansir dari Health, perubahan suhu yang drastis atau udara lembab di malam hari diklaim itu bisa memicu penyempitan saluran pernapasan pada penderita asma. Nah, yang kedua penjelasannya tentang produk membuka jendela tidak selamanya baik bagi kesehatan, yaitu polutan lebih banyak yang masuk. Kualitas udara di luar yang buruk hanya akan memperparah kondisi kesehatan kalau tidak memaksakan tidur dengan jendela terbuka. Menurut National Institute of Environmental Health Service, jendela terbuka membiarkan lebih banyak polutan masuk ketika kamu tinggal di lingkungan perkotaan yang padat, juga dekat dengan jalan raya atau kawasan industri. Jadi, apakah boleh tidur dengan jendela terbuka? Semuanya kembali lagi ke pilihan pribadi tahun produa. Kalau kamu khawatir terhadap kualitas udara yang dihirup dan memiliki alergi musiman, sebaiknya tahun produa tidak membuka jendela selama tidur. Masih dari Produa Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi buat teman Produa ya. Jadi udah tahu ya, teman Produa ada plus minus, positif dan negatif untuk membuka jendela di malam hari kondisi dalam kondisi tidur teman Produa ya. Jadi kalau kamu yang punya masalah asma atau rinitis alergi teman Produa, sebaiknya tidak usah untuk membuka jendela dalam kondisi tidur. Tapi kalau kondisi udaranya bagus di luar dan teman Produa tidak memiliki penyakit asma atau rinitis alergi, it's okay, gak masalah teman Produa. Apalagi mungkin kita tahu CO2 itu kan bisa dihasilkan dari tubuh dan juga aktivitas di dalam ruangan yang full atau padat, kurangnya ventilasi udara. Nah, dengan membuka jendela sangat baik, tapi dengan catatan kondisi udara di luar itu bagus. Oke, okay? Baik teman Jambi, masih berbagi informasi dari Produa Jambi bersama saya Arta Setanggang. Tetap stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, kalau tadi udah mengulas, baik nggak sih kalau buka jendela? Jadi ada positif dan negatifnya. By the way, sekarang lanjut lagi tamper 2. Mengulas informasi minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari. Setiap pagi, teman pro 2, hampir sebagian orang itu menyempatkan waktu untuk mengkonsumsi sarapan dan juga minuman favorit mereka. Tapi, tahu kata teman pro 2, tidak semua minuman favorit boleh kamu konsumsi di pagi hari, terutama dalam kondisi perut kosong. Ada beberapa jenis minuman yang sebaiknya teman pro 2 hindari ya di pagi hari, karena bisa menimbulkan beberapa efek samping bagi kesehatan. Nah, di sini kita ulas apa saja minuman yang sebaiknya tidak dikonsumsi di pagi hari, apalagi dalam kondisi perut kosong. Yang pertama, teman pro 2, kopi manis. Teman pro 2, siapa di antara teman pro 2 yang hobi banget minum kopi manis di pagi hari? Nah, ternyata kopi yang manis dengan tambahan sirup gula atau krim kocok sebaiknya kamu hindari di pagi hari, karena bisa berdampak buruk pada kesehatan. Minuman ini, minuman kopi manis, itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi, sehingga bisa memicu lonjakan gula darah dan juga terjadinya peradangan. Selain itu, minuman tersebut seringkali mengandung banyak kalori kosong yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan, juga memperparah peradangan. Kalau memang teman produk pengen banget minum kopi pagi hari, kamu bisa memilihnya yaitu Americano atau kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam, espresso, itu bisa teman produk, boleh-boleh aja. Karena espresso itu kan ya, di levelnya lebih tinggi dari Americano teman produk. Ibaratnya tuh lebih kental kopinya teman pro 2 sebentar dengan cairnya sedikit. Jadi emang espresso tuh kalau mungkin udah pecinta kopi banget, espresso itu udah biasa. Dan jujur teman pro 2, kalau orang udah minum espresso itu, kopi yang espresso itu penyaringannya keren banget teman pro 2. Dan memang sedikit tapi gila, super banget teman pro 2. Nah, kalau udah ada minum kopi espresso teman pro 2, kalau kamu udah minum kopi itu atau pesan kopi itu, pasti para mereka bartender tuh pasti bakalan, oh ini gila keren banget, jujur teman pro 2. Espresso itu juga salah satu minuman yang is banget di luar teman pro 2. Dan biasanya untuk di pagi hari, kamu bisa minum kopi asalkan tidak mengandung gula, atau namanya kopi hitam tanpa gula. Americano boleh juga, atau espresso, itu pilihannya yang terbaik dibandingkan kamu konsumsi kopi manis. Baik, teman berjambi, lanjut masih dari 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan masih bersama saya, Artis Tangan, menemani kalian di Jaga Malam, Jangan Malam-Malam bersama Pro Jambi. Dan kita bakal lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya, teman Pro 2. Minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari, apalagi dalam kondisi perut kosong.

lanjut lagi yang kedua ya, minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari, yaitu jus dari buah citrus. Tampro dua jus buah-buah citrus ya, ini jus yang dibuat dari buah jeruk, lemon, sampai dengan grapefruit. Meskipun buah citrus mengandung vitamin C, tapi mengkonsumsi jus buah citrus yang asam di pagi hari itu bisa menyebabkan iritasi lapisan lambung dan bisa menjadi masalah ketika memiliki tukak lambung. Selain itu, kalau belum mengkonsumsi makan apapun dan langsung mengkonsumsi jus buah citrus, ternyata bisa menyebabkan kram perut, terjadinya mual dan penurunan gula darah setelah lonjakan. Nah, penurunan ini mengacu pada penurunan gula darah secara tiba-tiba yang ternyata bisa membuat kamu merasa pusing, lelah, dan mudah tersinggung. Jadi, jika kamu ingin menikmati segelas jus buah citrus di pagi hari, pastikan dulu Taman Pro 2 untuk makan sesuatu bersamaan dengan jus tersebut. Nah, Taman Pro 2, jadi sebaiknya minum yang dihindari pagi hari itu adalah salah satunya jus buah citrus. Tapi kalau memang pengen banget mau konsumsi jus buah citrus, Taman Pro 2, sebaiknya kamu konsumsi dulu makanan Taman Pro 2 dalam jangan kondisi perut kosong, apalagi Taman Pro 2 yang masalah punya tukak lambung. Oke, lanjut lagi mengulas 4 minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari dari Pro 2 Jambi buat kamu, dan lanjut dengan berbagi informasi di 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Presisi. Saya Kombespol Aaron Munarji, SIKM SI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi.

kita berdoa lanjut lagi yang ketiga ya, minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari, yaitu smoothie kemasan. Teman produk smoothie kemasan mungkin tampak menyehatkan, tapi seringkali mengandung kadar gula yang tinggi. Smoothie jenis ini kerap mengandung gula tersembunyi yang berasal dari buah tertentu atau sirup gula. Kandungan gula yang tinggi bisa memicu lonjakan kadar gula darah, yang kemudian diikuti dengan penurunan drastis sampai membuat kamu merasa lemas atau capek. Sebaiknya teman produk membuat smoothie itu sendiri yang lebih sehat dengan membatasi tambahan gula dan juga menggunakan buah utuh untuk mendapatkan asupan yang serat. Jadi smoothie kemasan sebaiknya dihindari tahun produknya. Cara amannya ya udah kamu buat sendiri aja smoothie sendiri yang lebih sehat dengan membatasi tambahan gulanya, juga yang pastinya menggunakan buah utuh untuk mendapatkan asupan serat. Baik tahun produknya, lanjut lagi dengan mengulas informasi minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari.

90,9 Pro 2 JMB untuk informasi. Minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari. Yang keempat dalam Pro 2, minuman berenergi. Minuman lain yang sebaiknya tidak kamu konsumsi di pagi hari adalah minuman berenergi. Bukan tanpa alasan dalam Pro 2, minuman berenergi memiliki kadar kafein dan gula yang tinggi. Jadi bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Selain itu, minuman berenergi umumnya mengandung zat tambahan seperti taurin, guarana, dan niacin yang bisa menyebabkan mual kalau dikonsumsi tanpa makanan. Jadi ada empat minuman Pro 2, minuman berenergi sebaiknya dihindari pagi hari. Yang pertama, kopi manis. Daripada mengkonsumsi kopi manis, sebaiknya kamu pilih espresso biasa atau kopi hitam dan atau juga americano. Yang kedua, jus buah dari buah citrus. Nah, teman Pro 2, sebaiknya dihindari pagi hari ya, jus buah citrus. Dan kalau memang ingin mengkonsumsi jus buah citrus, sebaiknya dalam kondisi perut tidak kosong atau sudah ada makan sesuatu bersamaan dengan jus tersebut. Nah, yang ketiga, smoothie kemasan. Teman Pro 2, daripada mengkonsumsi smoothie kemasan, sebaiknya kamu buat sendiri yang lebih sehat dengan membatasi tambahan gula dan menggunakan buah utuh untuk mendapatkan asupan serat. Yang keempat, minuman berenergi. Itu dia 4 minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari. Salam sehat dari Pro 2 Jambi dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi dengan informasi terupdate dari website rri.co.id. Tolong produk kabar terkini, Erik dan Pramono pastikan Jakarta siap jadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Indonesia kembali mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA Asian Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erik saat menghadiri Roll to Glory FIFA Asian Cup Family Parade di kawasan Bundaran at Hotel Indonesia atau AHI. Kegiatan pengenalan trofi turnamen kepada masyarakat dan Erik mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen. Menurut dari Erik, FIFA Asian Cup 2026 harus menjadi ajang besar bagi FIFA sekaligus momentum Indonesia menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah. Teman Pro 2, Erik dan Pramono pastikan Jakarta siap jadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi lengkap dapatkan di website rri.co.id. Baik, Teman Pro Jambi, sesaat lagi kita akan lanjut lagi ya di Jazz Musik Pro 2 Jambi, Teman Pro 2. Untuk malam hari sesaat lagi dengan full lagu, full musik buat kamu dari koleksi Pro 2 Jambi. Tetap bersama Pro Jambi dan masih bersama saya, Artis Tanggang, di Jazz Musik Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking: sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya yang luka wajah tanah air yang duka.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu tahu, tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari.

Mahatma Gandhi, filsuf India, pernah berkata, "Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan."

Raden Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

mengadakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Kecep Barat di Prodo FM 90,9 MHz. Teman Prodo, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

0: sudah. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi itu. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: masih cantik, tapi kok batik bajunya?
1: Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spirakal.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspirakal.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Selamat pagi teman Pro 2.

edisi 14 September 2026. Hulan bakal nemenin kamu nih sampai dengan informasi pukul 10 nanti itu Mompro 2 ya. Jadi sebelum itu kami bakal memberikan beberapa informasi di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama yaitu waspadai cuaca ekstrim, BMKG prediksi hujan lebat hingga sangat lebat di dua wilayah di Mompro 2. Jadi BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah di Indonesia. Di mana peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Yaitu Mompro 2, perkirawan BMKG Henok Vita mengatakan kondisi cuaca di sejumlah daerah di Indonesia cukup beragam. Mulai dari udara kabur, berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Henok Vita mengungkapkan hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan Padang. Teruntuk wilayah Medan diprediksi berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Di Pulau Kalimantan, ia menjelaskan udara kabur berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara wilayah Pontianak diperkirakan mendapat hujan dengan intensitas ringan. Di wilayah Sulawesi, Manado, dan Makassar, ia memperkirakan dalam kondisi cerah berawan, sedangkan wilayah Gorontalo berpotensi berawan. Tentunya teman Pro 2. Dan untuk Kendari dan Palu diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, sementara Mamuju berpeluang diguyur hujan ringan beranjak ke Maluku dan Maluku Utara. Di mana Ambon diperkirakan berawan, sedangkan Ternate berpotensi mengalami awan tebal. Ya, selanjutnya Manokwari berpotensi mengalami cuaca berawan tebal, sementara hujan ringan diprediksi mengguyur Jayapura dan Jayawijaya. BMKG mengimbau masyarakat di Aceh dan Sumut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Masyarakat juga disarankan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Untuk informasi selanjutnya yaitu Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Melalui operasi darat waterbombing, patroli udara, serta operasi modifikasi cuaca. Di mana pemantauan terbaru menunjukkan jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional. Turun menjadi 567 titik atau berkurang 121 titik dibandingkan sehari sebelumnya. Ya, teman Pro 2 tentunya dalam Ristiano pribadi menegaskan dalam hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran, di mana satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot, sehingga seluruh indikasi tetap diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan. Sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pengendalian, lanjutnya Kementerian Kehutanan terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan pelaksanaan OMC Kementerian Kehutanan, operasi di Kalimantan Barat yang berlangsung pada 5 hingga 14 September telah melaksanakan 9 sorte penerbangan dengan penggunaan bahan semai sebanyak 7.200 kg NaCl. Sementara itu, OMC di Kalimantan Tengah dilaksanakan pada 6 hingga 15 September 2026. Tentunya teman Pro 2 hingga 11 September lalu telah dilaksanakan 7 sorti dengan penggunaan bahan semai sebanyak 5.600 kg NaCl. Dengan penyemaian antara lain di sekitar Kapuas, Palangkaraya, Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, dan Pulau Pisau. Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lainnya terus melakukan patroli, ground check, dan pemadaman darat, serta penyekatan perjalanan
penjalaran api, mopping up, serta pendinginan. Di mana penguatan operasi itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah melakukan tindakan sedini mungkin pada setiap hotspot dan tidak menunggu indikasi itu berkembang menjadi kebakaran. Presiden juga meminta langkah pencegahan diperkuat antara lain melalui pembahasan dan penyediaan sumber air pada daerah rawan. Kementerian Kehutanan kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila melihat asap, titik api atau bahkan aktivitas pembakaran, masyarakat diminta segera melapor agar petugas dapat melakukan respons sedini mungkin. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi minta penegakan hukum Karhutlah Jambi secara transparan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meminta proses penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Ivan menegaskan masyarakat harus mengetahui perkembangan penanganan perkara Karhutlah mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Ia juga meminta sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran agar menimbulkan efek jera. Menurutnya penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil. Jika terdapat perusahaan besar yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, penindakan juga harus dilakukan secara terbuka. Ivan mengingatkan agar masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang dikorbankan dalam penanganan Karhutlah. Dan ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Karena selain penegakan hukum, Ivan Wirata kembali menekankan pentingnya pencegahan, di mana menurutnya pemerintah bersama masyarakat harus mampu mengantisipasi potensi kebakaran sebelum munculnya hotspot. Dengan pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang transparan, ia berharap persoalan Karhutlah di Jambi dapat ditangani secara lebih efektif. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.go.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: jam 3 sore di taman.
1: Sip deh.
0: See you ya.
2: Korban korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
5: haruskah situs jejaring sosial yang disalahgunakan?

0: melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk,

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini